Oh, baik tu kakak kah? Warung siapa apa? Ya utarlah ya supaya cukup tu nak ini cukup. Ya utarlah. Ibu supaya saya dikurangi antepes. Hei.